Eia han nogi haloha, eia han eia oe, e komo mai hi loko, eia han eia oe, e ai noa kena, i ka puke he moni, o ia no ka pani, haki haloha. Eia han nogi haloha, eia han eia oe, e komo mai loko, e hana i a oi, e ai noa kena i ka pupu ke moni, o i a no ka pani,